Wah ini kau ngerti namun. Ame kisah mami udah beda sih. Dua ribu sebeni on berdam gua daro. Benen arwah radio enau berkom gua daro. Cici dia gual kini tuju kini mon. Udah kene no. Domiru war mono mera. Umur dia nyorong kena beru kongkota daro. Nak dua dugi, nak ngompas nen, putina mon, bayan kong.

alaku bini cinca betul mu jopong apong kili jai cukul la belinger. Punya kau bini beri kuring wajin wajunga. Alaku bini mara pun jauh pula tak tegam nara kani burele golong. Gurubat alaku bini cinca betul mu jopong apong kili jai cukul la belinger. Punya kau bini beri kuring wajin wajunga. Alaku bini mara pun jauh pula tak tegam nara kani burele golong.